0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Apa itu odol? Dulu, nama ini populer untuk menyebut istilah pasta gigi. Kini, istilah itu telah banyak padanannya. Kemungkinan, generasi milenial banyak yang belum tahu. Odol adalah salah satu merek pasta gigi asal Jerman yang dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Meski merek ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia, pasta gigi sering juga disebut odol. Odol pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Werke AG. Inovasi pertama yang mereka ciptakan yaitu cairan pencuci mulut atau yang lazim kita kenal sekarang ini dengan sebutan mouthwash pada 1892.

ketika nikmati liburan di hari ini, liburan otomatis dapat mengistirahatkan tubuh ya dari padatnya rutinitas sehingga bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu pendengar, liburan juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar gula, meningkatkan kadar kolesterol baik, serta menurunkan risiko yang terjadinya penyakit jantung. Jadi ketika Anda saat ini libur, ya manfaatkanlah ya. Dan pekerjaan serta tugas sekolah yang tidak ada ujungnya juga bisa menurunkan fokus dan konsentrasi ketika Anda bisa menikmati liburan itu sendiri. Inilah pentingnya mengambil waktu untuk berlibur. Liburan dapat mengembalikan fokus dan energi tubuh ya, sehingga Anda dan anggota keluarga juga bisa menjadi lebih produktif dan energi saat kembali bekerja atau sekolah. Jika liburan direncanakan ya dengan matang dan dilakukan dengan penuh rasa bahagia, beragam manfaat liburan juga bisa Anda nikmati. Ya, balik-balik lagi kepada diri Anda sendiri, diantaranya ketika Anda liburan, agar tubuh tetap sehat selama libur, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, memperbanyak minum air putih, meluangkan waktu untuk berolahraga, tidur yang cukup, dan tentunya nikmatilah kesehatan Anda dengan menjaganya. Nikmati dengan menjaga, ya menjaga dengan menikmati. Apapun itu, jagalah kesehatan Anda. Liburan otomatis juga bisa memperbaiki suasana hati, menjaga keharmonisan keluarga, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda.

0: Muscat sedang viral dan dicari banyak orang. Dengan rasa manis yang khas, tidak berbiji dan teksturnya yang padat, membuat anggur ini digemari banyak orang. Anggur Muscat dianggap sebagai salah satu varietas tertua di dunia yang telah dikenal dan dibudidaya sejak zaman kuno. Anggur Muscat merupakan varietas anggur putih asal Yunani, terdapat di banyak domain pantai Mediterania. Anggur ini juga tumbuh di berbagai wilayah di seluruh dunia, terutama di Prancis, Italia, dan Australia. Selain memiliki rasa yang unik serta aroma yang khas, anggur muskat juga kaya akan nutrisi yang dikandungnya loh. Anggur muskat dipercaya sebagai sumber vitamin C, K, dan B6 yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko berbagai penyakit. Selain itu, anggur ini juga kaya akan protein dan mineral.
1: Regar sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
5: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
2: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
5: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah,
6: ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga.

0: penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
1: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
1: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
3: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya, karena memang kita aplikasikan dari pusat, ya kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
1: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
2: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, itu juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
3: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Canton City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Canton City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi tidak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pakaian sudah, sembako sudah. Ya tinggal diangkut ke mobil.
1: Mau kemana bro?
0: Ini mau nyumbang ke yang kena musibah.
1: Gempa magnitude 5,2 skala Richter. Lokasi 3,67 lintang selatan. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami di sana.
0: Woi, berdoa jangan di medsos. Update status peduli boleh, tapi lebih baik lagi langsung action kayak gue nih.
1: Nyindir nih.
2: Rajutlah kepedulian untuk sesama kita.

Anda di sini beredar Ruang Rindu Pop Mancanegara 2000-an hingga 2010-an ya, untuk lagu pilihannya Pop Mancanegara. Begitu, Anda bisa request di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau langsung di jalur telepon kami 0911-383-4921. Saya nantikan Anda pendengar di Ruang Rindu, ruangnya Anda bersama dengan kami di jumpa sajian malam ini hingga pukul 23 ya. Tadi beberapa lagu saya hadirkan, ada Adele, ada Boyz II Men. Kali ini dari punyanya Anzuli dengan You and I.

request, telepon juga boleh. Requestnya di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan ya di sini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di jalur WhatsApp kami. Lagu Flying Horse saya hadirkan untuk Anda ya, dicoba saat ini. Mbak Wiga di Wonosobo sana, selamat.

0: Yeay.
1: Hei, kamu kenapa?
0: Tepat SMS undian berhadiah puluhan juta loh. Yeay, bisa beli HP baru, baju baru, jalan-jalan, pergi ke salon.
1: Coba saya lihat SMS-nya.
0: Nih,
1: hati-hati jangan sampai ini penipuan alias hoax.
0: Hah? Hoax?
2: Periksa dulu kebenaran suatu informasi. Jadilah pengguna media sosial yang smart. Kita lawan berita hoax, generasi muda anti hoax.

0: Bu, coba lihat. Bagaimana kalau pohon-pohon di atas bukit ini Bapak tebang dan lahannya Bapak olah menjadi kebun?
1: Ya, terserah Bapak lah. Tapi...
0: Tapi kenapa, Bu?
1: Apa Bapak tidak tahu? Itu kan daerah lereng bukit, Pak. Bahaya loh, Pak. Kalau datang hujan, bisa terjadi longsor loh.
0: Alah, Ibu so tahu lah.
1: Ya sudah, kalau Bapak mau begitu. Pak, hati-hati, Pak. Tanahnya longsor.
2: Bu,
1: awas, Pak, awas.
2: Tolong.
3: Bersahabatlah dengan alam, agar alam juga bersahabat dengan kita.

Bersama kami pada Gal di Ruang Rindu. Anda bersama kami ya, untuk lagu-lagu mancanegara pilihan yang kami hadirkan. Hiasi ruang dengar Anda di jumpa saat ini. Segar kita di pukul 22 lebih 8 menit. Untuk Anda di jumpa saat ini terusnya. Lagu-lagu mancanegara akan kami perdengarkan ke ruang dengar Anda. Pop mancanegara 2000 hingga 2010-an ya, belasan lah itu lagu-lagu yang sementara Anda dengarkan di sini.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Night.
1: Ojek, ojek.
2: Ojek ya, Bu?
1: Iya, tolong cepat ya, saya terlambat nih.
2: Mau kemana nih, Bu?
1: Ke Pantai Losari, udah, buruan.
2: Oke, Bu.
1: Kenapa lewat sini? Belok kanan saja. Saya terburu-buru. Aduh, saya bisa terlambat ini.
2: Ya ampun, Bu. Itu kan melawan arus.
1: Melawan arus? Emangnya air?
2: Bukan. Maksudnya itu kan satu arah saja, Bu.
1: Aduh, saya bisa terlambat ini, Pak. Lewat sini. Kan ada 3 lampu merah dan agak jauh.
2: Maaf, saya tidak bisa lawan rambu lalu lintas, Bu.
1: Aduh, jam segini tak ada polisinya.
2: Sekalipun demikian, saya tidak bisa. Telat dikit kan tidak apa-apa daripada telat banyak karena ditilang.
3: Ayo tertib berlalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: silakan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik jenjang malam untuk Anda di jumpa saat ini pendengar hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bahagiamu, bahagia terus.

Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi, menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

dalam rangkaian acara kami selanjutnya.

AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Joshua Ibnu Studio, teman-teman pengajar Studio Gunung Mona dan Paso mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Pendengar sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kanda Sutta merupakan salah satu khotbah Buddha yang terdapat dalam Kudakapata. Sutta ini lahir dari kenyataan bahwa banyak orang pada masa itu gemar menimbun harta benda di dalam tanah atau tempat-tempat rahasia karena khawatir akan pencurian, perang, bencana, atau perampokan. Melihat kebiasaan tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwa harta duniawi yang ditimbun tidak selalu aman. Harta itu bisa hilang karena berbagai sebab, yaitu dicuri oleh pencuri, hanyut oleh banjir, terbakar, terlupakan tempat penyimpanannya, atau bahkan jatuh ke tangan orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Sang Buddha mengajarkan bahwa ada suatu harta yang jauh lebih aman daripada emas, perak, atau permata, yaitu harta kebajikan atau punyanidhi. Harta kebajikan diperoleh melalui berdana, menjalankan sila, mengembangkan cinta kasih, menghormati orang tua, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan baik. Harta seperti ini tidak dapat dicuri, tidak dapat musnah oleh api atau air, dan akan mengikuti seseorang kemanapun ia telah terlahir kembali. Karena itulah, sutta ini dikenal sebagai sutta penimbunan harta sejati. Sebab Sang Buddha mengajarkan bahwa investasi terbaik bukanlah menimbun kekayaan materi, melainkan mengumpulkan kebajikan yang menjadi bekal kebahagiaan di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Secara khusus, sutta tentang penimbunan harta sejati ini dibabarkan oleh Sang Buddha di wihara Jetavana dekat kota Sawati. Bermula dari seorang perumah tangga kaya di Sawati yang dikenal dermawan. Sebagai umat Buddha yang taat, ia sangat gemar berdana dan mendengarkan ajaran Dhamma. Namun keluarga dan kerabatnya kerap menegur kebiasaan tersebut. Mereka khawatir harta kekayaannya akan habis dan jatuh miskin karena sering digunakan untuk berdana kepada Sangha. Mendengar perdebatan tersebut, Sang Buddha kemudian membabarkan Nidhikanda Sutta untuk meluruskan pandangan mereka. Sutta ini terdiri dari 16 bait, di mana bait 1-5 berisi tentang manfaat dari harta duniawi. Terkait ini mengulas kitab Paramata Jyotika bahwa ada 4 jenis harta, yaitu harta bergerak, harta tak bergerak, harta bagai kaki tangan, dan harta bagai pengikut. Ketiga jenis harta di atas merupakan harta bersifat duniawi, sedangkan harta bagai pengikut adalah harta berupa jasa kebajikan yang dinamakan harta sejati. Bait ke-6 menjelaskan tentang harta sejati yang terdiri dari dana, sila, samadhi, dan panya. Dan bait ke-7-9 menekankan akan pentingnya harta sejati yang tidak dapat dirampok dan akan mengikuti kemanapun pelakunya. Selanjutnya bait ke-10 dan 15 menjelaskan manfaat dari harta sejati yang dilakukan baik bersifat duniawi, kelahiran di alam bahagia, hingga mencapai pengetahuan dan kesucian dan pembebasan nibbana. Bait ke-16 menegaskan bahwa betapa besar manfaat kebajikan harta sejati. Untuk itu kita hendaknya bijaksana dan lebih rajin melakukan kebajikan ini, yaitu berdana, sila, samadhi, dan panya. Pesan utama Nindikanda Sutta dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu harta duniawi dapat lenyap, tetapi harta kebajikan akan selalu menyertai pemiliknya dan menghasilkan kebahagiaan sejati. Semoga dengan memahami Nindikanda Sutta ini, kita semakin terdorong untuk menimbun harta yang tidak akan pernah hilang, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, dan kemurnian hati. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Nindikanda Sutta, sutta tentang penyimpanan harta sejati.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

0: di bawah sumur yang dalam, dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku.
1: Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut.
0: Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu.
2: Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya.
3: Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap.
4: Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria.
0: Dengan kebajikan yang dilakukan pada Cetia, pada

0: dewa dan manusia, pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
1: Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
2: Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
3: Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
4: Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.
5: Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudhaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu.

Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari kunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia ini adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya, naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya, ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita maupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada cetia, kepada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua, harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti akan mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicintai, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah, para cendekia yang bijak memuji ia yang telah menimbun kebajikan.

Kata bijak Buddha tentang cinta. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan. Takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Siddhartha Gautama.

Ya, selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Dan saya sudahi sajian lagu-lagu religi Buddha di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi edisi hari ini Senin 13 Juli 2026.

0: lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan.
1: Kompetensi betul-betul bisa melihat dan mengawasi, bisa proses berkenan dengan baik sepanjang yang kita punya pengalaman.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, kondisi pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon, kian memprihatinkan. Setelah sebelumnya dikepung sampah plastik, kini sepanjang garis pantai tersebut justru dipenuhi tumpukan limbah laut kulit durian. Tumpukan sampah organik dan anorganik ini mengotori bebatuan pantai hingga merenggut ruang bermain anak-anak, serta merusak keindahan destinasi wisata lokal yang dulunya ramai dikunjungi warga. Menurut kesaksian warga setempat, Noel Helaha, limbah kulit durian tersebut diduga kuat merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dari kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon. Perubahan kondisi pantai ini terjadi secara bertahap, di mana awalnya gelombang laut hanya membawa sampah plastik, namun kini diperparah oleh serbuan kulit durian dalam jumlah besar yang mulai menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Menyikapi masalah ini, warga mendesak pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait untuk segera mengambil tindakan nyata. Warga menegaskan bahwa pembersihan di area pantai saja tidak akan cukup, melainkan harus ada penanganan tegas langsung dari sumber sampah agar pesisir Batu Lubang bisa kembali bersih, sehat, dan aman untuk aktivitas masyarakat. Pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT mulai memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan awal menjelang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2026. Sinergi antar instansi ini difokuskan pada penyediaan data pendukung serta penetapan lokasi di kawasan transmigrasi yang menjadi target utama program pertanahan tahun depan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Bula, Kepala Tata Usaha Kantor Pertanahan SBT, Agnesia Beatrix De Vretes menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi ini sangat penting. Menurutnya, keterlibatan Dinas Nakertrans diperlukan agar proses pendataan dan penetapan lokasi transmigrasi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan rencana strategis nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL 2026, Cliff Soplanit berharap pembahasan aspek teknis sejak dini dapat mengantisipasi berbagai kendala di lapangan. Melalui koordinasi yang kuat ini, Kantor Pertanahan SBT berkomitmen untuk mempercepat legalisasi aset demi memberikan kepastian hukum hak tanah bagi masyarakat. Kita ke berita lain. Dorong kesejahteraan petani di Maluku. Nilai tukar dan hilirisasi pertanian digenjot. Laporan Lina Tehupuring.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan nilai tukar petani NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ekonomi di sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, NTP bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi petani. Menurutnya, kesejahteraan petani meningkat apabila nilai yang diterima lebih besar dibandingkan nilai yang dibayarkan atau berada di atas angka 100. Namun, kondisi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, biaya konsumsi rumah tangga petani masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha tani. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas berbasis teknologi. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, pupuk berkualitas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien guna meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi hilirisasi sektor pertanian agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Maluku di pasar. Selain itu, program berkelanjutan seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan juga terus dipercepat melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI. Di sisi lain, modernisasi sarana pertanian dilakukan dengan menyalurkan bantuan irigasi pompa guna memperkuat infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir.
0: Lihat bahwa banyak sekali capaian-capaian yang telah kita lakukan, baik itu di subsektor tanaman pangan, kemudian di subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, peternakan, dan juga beberapa program-program pendukung lainnya.
3: Ilham Tauda optimis berbagai langkah tersebut akan memperkuat struktur ekonomi petani di Maluku. Ia menegaskan pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai bergerak cepat memetakan kondisi keamanan pangan daerah. Langkah strategis ini dilakukan melalui sistem penilaian mandiri yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menyukseskan visi terwujudnya Kabupaten Pangan Aman di Maluku Tenggara. Dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Langgur, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid menegaskan bahwa pangan aman adalah hak dasar setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah daerah kini memanfaatkan instrumen khusus dari Badan POM, yaitu Tools Ukur Readiness Score atau TURS. Melalui instrumen ini, setiap OPD diharapkan mampu mengevaluasi dan mengidentifikasi kondisi keamanan pangan. Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, Rashid menambahkan, data hasil pemetaan mandiri ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan dan program pangan aman secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang terpadu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen menciptakan lingkungan pangan yang tidak hanya sehat dan berkualitas, tetapi juga bebas dari resiko yang mengancam kesehatan publik. Pendengar, transformasi digital di sektor pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara kini memasuki babak baru. Pemerintah daerah setempat resmi meluncurkan aplikasi bernama MTH Smart, sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempermudah layanan administrasi bagi para guru dan tenaga kependidikan. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan di bidang tata kelola pendidikan. Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penanda tanganan surat edaran oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, dalam sebuah acara di Langgur. Dengan ditanda tanganinya edaran tersebut, aplikasi MTH Smart kini resmi diberlakukan di 11 kecamatan, termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat. Bupati Tahir menyatakan, kehadiran aplikasi ini menjadi solusi nyata untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai rumit. Jika sebelumnya para guru harus meluangkan waktu dan biaya besar untuk mengurus dokumen kepegawaian secara langsung, kini kepengurusan, kenaikan pangkat, dan kebutuhan administrasi lainnya dapat diakses dengan mudah dan akurat secara digital.

0: Berita selanjutnya. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Namlea kembali membuktikan keberhasilannya dalam mengolah lahan tidur menjadi kawasan produktif. Hal ini dibuktikan lewat panen raya komoditas tomat yang berhasil meraup hasil hingga puluhan kilogram. Keberhasilan panen di lahan luar lapas seluas 1.200 meter persegi ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Namlea beserta jajaran pejabat pembinaan. Kepala Lapas Namlea Muhammad Marhasabisi mengungkapkan, panen kali ini merupakan hasil budidaya kuartal ketiga yang dirawat secara aktif oleh para warga binaan selama 2 bulan terakhir. Selain tomat, pihak lapas saat ini juga tengah menggalakkan budidaya tanaman hortikultural seperti buncis, cabai rawit, hingga buah semangka. Langkah ini terus dipacu guna mendukung konsistensi program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian. Sementara itu, Kepala Subseksi Pembinaan, Sofian Ahmad, menegaskan warga binaan yang dilibatkan dalam program ini telah melalui seleksi ketat. Mereka yang bekerja di luar area lapas merupakan warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi, lolos sidang tim pengamat pemasyarakatan, serta memiliki keterampilan khusus di bidang pertanian. Nantinya, hasil panen sayuran ini akan disalurkan ke pengepul serta diperjualbelikan di lingkungan internal lapas. Pendengar, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Katarina Ratu Anak, resmi membuka pelatihan pembuatan peta zona nilai tanah atau ZNT tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Saumlaki ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kabupaten Maluku, maksud kami Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Pelatihan ini digelar guna memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam menyusun peta nilai tanah yang akurat dan transparan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Juliana Ratu Anak menegaskan bahwa penyusunan zona nilai tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan harga pasar yang real, peta ZNT ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait nilai tanah sekaligus meminimalisir praktik mafia tanah di kawasan Kepulauan Tanimbar. Lebih lanjut, Juliana menambahkan bahwa penerapan sistem berbasis nilai pasar ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pihak pemerintah daerah pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian ATR BPN dan berharap hasil dari pelatihan selama 4 hari ini dapat dioptimalkan oleh seluruh OPD terkait demi kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Pendengar, di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku untuk membahas sejumlah isu strategis pelayanan publik di Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan berbagai hasil pengawasan dan kajian, mulai dari persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga pengelolaan aset pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal sistem penerimaan murid baru, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan praktik favoritisme pada beberapa sekolah, mekanisme penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, serta perlunya penguatan dasar hukum dan transparansi dalam mekanisme penerimaan termasuk pada sekolah unggulan seperti SMA Siwa 5. Ombudsman menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan favoritisme, pelaksanaan mekanisme penerimaan yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan, hingga pentingnya memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam memproses penerimaan peserta didik termasuk pada sekolah-sekolah unggulan.
2: Kompetensi betul-betul untuk bisa melihat dan mengawasi, bisa proses perguruan dengan baik. Sepanjang yang kita punya pengalaman bersama dengan pengawas eksternal, tidak pernah resmi dari masyarakat yang melakukan pendampung terhadap tahapan terjadi hal-hal yang dianggap bahwa itu adalah melanggar langsung diperbaiki pada juga.
1: Hasan Slamet juga menjelaskan terkait pemerataan guru dan pengelolaan aset pendidikan. Berdasarkan hasil kunjungan ke sekolah kabupaten dan kota, masih ditemukan banyak sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang belum memiliki sertifikat tanah. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Sebagai bagian dari masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, Ombudsman turut mendorong penguatan integrasi data pelayanan publik melalui satu portal informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Ambon menggelar kegiatan in-house training pendidikan dan pelatihan kualifikasi pemadam 1 tahun 2026. Kegiatan yang berlokasi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena. Diklat khusus ini ditujukan bagi para personel baru di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon guna membentuk kemampuan teknis dan karakter tangguh di lapangan. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Dirinya mengingatkan agar pelatihan ini tidak dianggap sekedar formalitas untuk mengejar sertifikat, melainkan harus menjadi sarana nyata bagi petugas untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Di sisi lain, Wali Kota juga mengapresiasi kinerja jajaran Damkar Kota Ambon yang selalu siaga memberikan respons cepat melalui layanan call center 112, bahkan dalam penanganan darurat di dini hari. Di akhir sambutan, Bodewin berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh serta terus mengamankan atau menanamkan prinsip pantang pulang sebelum api padam. Berita terakhir, penampilan tim angklung Sekami Ohoi Kelanit sukses memukau ratusan wisatawan mancanegara di Pantai Ngurbolat, Kabupaten Maluku Tenggara. Alunan musik tradisional yang dibawakan oleh anak-anak binaan tersebut mendapat sambutan hangat dan antusiasme luar biasa dari para tamu serta awak kapal pesiar mewah MV Heritage Adventure yang sedang berlabuh di destinasi wisata unggulan tersebut. Pendamping sekaligus pelatih tim angklung Milda Warmanut mengaku sangat bangga atas apresiasi tinggi yang diberikan para turis asing kepada anak-anak didiknya. Kesempatan tampil di hadapan publik internasional ini dinilai menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi besar bagi generasi muda Maluku Tenggara untuk terus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal. Kebahagiaan tim semakin lengkap setelah salah satu anggota angklung, Akila Renyaan, bersama rekan-rekannya mendapat undangan khusus dari kapten kapal untuk naik ke atas kapal pesiar. Pengalaman tak terlupakan ini menjadi hadiah manis sebelum kapal MV Heritage Adventure ini melanjutkan pelayanannya menuju pelabuhan terakhir di Port of Darwin, Australia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Dorong kesejahteraan petani di Maluku, nilai tukar dan hilirisasi pertanian digenjot. Di hadapan Gubernur, Ombudsman Maluku menyampaikan isu strategis pelayanan publik di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Syarifal Diartas mengucapkan selamat pagi.

kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ya, Pro Satu Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Satu yang terbaik dari Gamali dengan bahagia. Memang hidup ini harus ada bahagianya, harus ada sedihnya gitu ya. Agar hidup balance. Kalau bahagia terus ya, itu bukan hidup ya. Ya, selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda. Atau mungkin yang lagi menyantap sarapan pagi, lagi prepare juga untuk persiapan bertempur di hari ini, bekerja, sekolah ya. Oh iya, hari ini merupakan hari pertama untuk para murid baru memasuki sekolah ya. Memasuki sekolah baru untuk mereka, untuk pengenalan sekolah baru dan lain sebagainya ya. Ya, dan informasi seputar Maluku untuk Anda pendengar ya, ini Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku. Pelantikan dan sertijab ini merupakan bagian dari kebijakan pembinaan karir dan penguatan organisasi Polri Presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Upacara tersebut berlangsung di lobi Mapolda Maluku yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur dengan Komandan Upacara AKBP Handi Senugroho Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman, Irwasda Polda Maluku, serta seluruh pejabat utama. Ya, sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan Biro Direktorat Satuan Kerja dan Kewilayahan sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.